0: God!
1: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
0: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: KPK tidak pernah sendirian dalam upaya pemberantasan korupsi. Selalu ada peran serta masyarakat dalam setiap gerak dan langkah KPK.
1: Terus bergerak bersama KPK, kita wujudkan Indonesia maju yang bebas dari korupsi.
2: Dan kami yakin, dengan bersama-sama, segenap komponen bangsa, kita bisa melakukan lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi untuk Indonesia.
3: Jadikan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia sebagai momentum kita memberantas korupsi bersama Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, dan segenap elemen masyarakat. Kita wujudkan dengan tekad yang kuat untuk membersihkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Indonesia pulih, bersatu memberantas korupsi.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: orang Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
5: Disiplin.
6: Tanggung jawab.
7: Kerja keras.
8: Sederhana.
9: Adil.
10: Jernih.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar. Karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
2: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
1: Loh.
2: Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Mik, jogging yuk.
3: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
3: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
3: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
4: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
4: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
3: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

manusia mengerahkan kemampuannya untuk mengumpulkan apa yang sanggup dia kumpulkan. Akan tetapi, ketika ajal telah datang dan ia harus dikuburkan, maka tidak ada yang mengantarkannya sampai ke kuburnya kecuali keluarganya, sebagian dari hartanya dan amal-amal salehnya. Keluarga yang dicintainya dan harta yang dia kumpulkan hanya mendampinginya sampai sebatas pemakaman. Setelah itu, keduanya kembali. Hanya amal salehnya lah yang akan setia.

0: mendampinginya di alam kubur hingga alam akhirat. Maka orang yang berakal hendaknya lebih memberi perhatian terhadap perkara yang akan senantiasa setia mendampinginya sampai ke alam akhirat, yaitu amal saleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Yatba'u al-mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu."
0: Ada tiga hal yang mengantar mayit sampai ke kuburan, yaitu keluarga, harta, dan amalnya. Dua akan kembali, dan satu akan tetap bersamanya di kuburan. Dua hal yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan satu hal yang tetap bersamanya adalah amalnya.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mau berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM. Super.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan

0: kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay Tune Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
2: Number 20.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Mutiara Hadis. Waktu mustajab dalam berdoa. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a la yurad bainal adhani wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu.

0: Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: bareng lah ya kalau berdua. Kalau sendiri kan agak deg-degan gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13, turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Karya 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

0: lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: bawain lagunya Shiloh on 7 ya, karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, tuh agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka My Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Pamungkas yang masih bertahan di posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2000

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahal Ini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi.

0: Masuk ke lima besar, di posisi lima ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi empat Naikila Main-Main Gue, posisi tiga Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi dua untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number one of this week, I've Got Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number one.

dan support ya buat Tulos Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunnyder, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Editama. Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group. Sabrina Carpenter akan membidangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar. Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

jelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 92,2. The Finnish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman-teman dua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produksi di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: periode ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard

0: Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Landem Krisnandaru sending off the air and have a great great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye bye.
1: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Adat seperti ritual kelahiran, pernikahan, pengobatan hingga upacara adat yang kerap disalahpahami sebagai kegiatan berhala atau bertentangan dengan norma agama. Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, gereja dan lembaga adat merupakan dua pilar penting dalam membentuk nilai dan perilaku masyarakat. Karena itu, keduanya perlu membangun komunikasi terbuka dan berkelanjutan, termasuk dalam penyelesaian konflik serta pembinaan generasi muda.
2: Saya berharap terbangun komunikasi yang terbuka, inklusif dan berkelanjutan antara pimpinan gereja dan para pemimpin adat.
1: Sementara Ketua Bamaknas Kutai Barat Pendeta Hempri Sang yang mengatakan, sinergi dengan lembaga adat diperlukan agar kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis. Ia berharap hasil dialog dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada para pemimpin gereja.
3: Lewat pertemuan ini akan menjadi tonggak bersejarah ya, untuk ke depan Kutai Barat yang lebih maju, Kutai Barat yang lebih baik lagi, dan kita rindu agar supaya kebersamaan terus terjalin di Kutai Barat yang masyarakatnya majemuk, namun kita diayomi oleh lembaga besar yaitu Presidium Dewan Adat yang dikomandani oleh Bapak Yurang sebagai orang tua kami.
1: Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat Yurang menilai dialog penting untuk menyamakan persepsi antara gereja dan adat. Menurutnya, kolaborasi kedua lembaga diperlukan agar nilai adat dan kehidupan keagamaan dapat berjalan beriringan.
4: Ya, intinya bahwa memang perbedaan persepsi yang perlu disamakan itu, karena persoalan ini sebetulnya bukan persoalan baru. Ini persoalan sejak lama, sejak hadirnya gereja gitu. Nah, kemudian kita ini mencoba untuk menyamakan persepsi.
1: Dalam kesempatan itu, Bamaknas dan PDA Kubar sepakat memperkuat kerjasama kelembagaan, menyelesaikan potensi konflik melalui kearifan lokal, serta mendukung program pembangunan dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Selain itu, kedua belah pihak mengusulkan agar upacara adat Kuangkai dapat dialokasikan melalui APBD, sehingga Boterbuyang atau Lembo Lestari dapat ditiadakan karena dinilai bertentangan dengan hukum formal. Dari Senawar Kutai Barat, Andras Trisno melaporkan.

0: Novarita menyoroti generasi muda yang belajar seni secara otodidak. Novarita menegaskan, perkembangan teknologi dan keterbatasan akses pendidikan formal membuat sebagian anak muda memilih belajar seni dan budaya secara mandiri. Menurutnya, jalur akademik memang menjadi salah satu tempat generasi muda mendapatkan pengetahuan dari para pengajar dan dosen. Namun, kesempatan untuk menempuh pendidikan formal di bidang seni dan budaya masih terbatas.
1: Nah, kalau di akademik itu, anak-anak muda itu mendapatkan ilmunya dari para pengajarnya, para dosennya. Dan kalau anak muda sekarang lebih ke ini ya, lebih memilih cara mereka itu adalah otodidak.
0: Sementara itu, jalur praktik mendapat menjadi alternatif bagi generasi muda untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan budaya. Salah satunya dengan bergabung di sanggar seni maupun komunitas budaya. Melalui sanggar, generasi muda tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dari para praktisi. Pengetahuan tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Novarita berharap generasi muda dapat menggali karakter dan potensi budaya lokal, kemudian mengembangkannya menjadi keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. RRI Samarinda, Kavi, meraporkan.

0: yang harus mereka kuasai. Hal tersebut diungkapkan Barlin Hadi Kusuma, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Samarinda. Barlin mencontohkan saat ini banyak generasi muda memilih kebudayaan sebagai skill, seperti musik, film, dan tari, yang mereka pelajari secara otodidak melalui platform seperti YouTube maupun TikTok.
1: Apalagi kalau melihat masa depan sekarang, adanya daya saing yang sangat ketat terhadap pekerjaan maupun skill, maka sudah banyak anak-anak muda yang memilih kebudayaan sebagai skill yang harus mereka kuasai, misalnya dalam hal musik, film, tari-tarian, seni ya secara umum. Nah ini menurut saya sudah merupakan sebuah bentuk kebangkitan. Perhatian anak muda tidak lagi ke hal-hal akademik, tapi sudah juga mulai masuk ke dalam memajukan kebudayaan. Kalau selama ini mereka menguasai skill itu harus menunggu guru, sekarang mereka cukup menggunakan YouTube maupun TikTok ya, bisa untuk mendapatkan ilmu baru tentang tarian.
0: Barlin menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku kebudayaan untuk terus memberikan ruang serta dukungan kepada generasi muda, agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sebab menurut Barlin, anak muda merupakan calon pemimpin yang harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Dan seorang pemimpin harus cinta dengan negaranya dalam bentuk mencintai kebudayaannya. RRI Samarinda, Izanadiroh melaporkan.

0: Kecamatan Sempaja Timur, Kota Samarinda untuk periode 2026 hingga 2031. Pada pemilihan RT 52 Sempaja Timur yang dilaksanakan kemarin, Minggu 27 September 2026. Dalam pemilihan tersebut, Ariyati yang merupakan calon nomor urut 1 meraih 93 suara, sedangkan calon nomor urut 2 Misran memperoleh 20 suara. Ketua Panitia Pemilihan Prudian Syah mengatakan, Ariyati sebelumnya juga pernah menjabat sebagai ketua RT 52, sehingga hasil pemilihan ini menjadi kali kedua Ariyati mendapat kepercayaan warga. Prudian Syah menjelaskan, dari 163 kepala keluarga yang terdaftar, sebanyak 115 memberikan hak suaranya, sementara 2 suara dinyatakan golput.
1: Jadi kita berpatokan dengan peraturan perwali nomor 1 tahun 2026, persyaratannya itu 50+1, berarti kan itu sudah lebih daripada 50% pencoblosan. Dianggap setuju karena sudah persyaratannya berdasarkan peraturan itu sudah sah untuk melakukan penghitungan suara 50% plus 1.
0: Dengan hasil tersebut, Ariyati kembali mendapat amanah memimpin RT 52 Sempaja Timur untuk 5 tahun ke depan, periode 2026 hingga 2031. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.

0: Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga pengelolaan sampah organik menjadi bagian dari upaya mengurangi timbulan sampah. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam peringatan World Clean Up Day 2026 di Kelurahan Sungai Kapi, Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur mendorong masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat ada kegiatan bersih-bersih. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Andi Siti Asti Suryati mengatakan, makna merdeka dari sampah bukan berarti lingkungan harus terbebas sepenuhnya dari sampah.
1: Kami selalu mengajak mereka sosialisasi, bekerja sama dan berkolaborasi dalam menangani sampah, karena sampah itu bukan hanya tanggung

0: menjaga lingkungan dan kebersihan kita, karena bersih itu juga untuk kita, kita bisa mulai memilah sampah dari sumbernya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita juga mengurangi timbulan sampah dengan mengurangi pemakaian sampah sekali pakai.
1: Asti juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan mengambil makanan secukupnya. Sampah organik yang tidak dikelola dan dibawa ke tempat pemrosesan akhir dapat berkontribusi terhadap pembentukan gas rumah kaca. Pengelolaan sampah menurut Asti dapat dimulai dari lingkungan rumah. Sampah organik dapat diolah melalui pengomposan, ekoenzim maupun budidaya maggot. Sedangkan penggunaan plastik sekali pakai perlu terus dikurangi. Dengan demikian, Smart World Clean Up Day tidak berhenti pada aksi bersih-bersih, tetapi dilanjutkan melalui kebiasaan memilah, mengurangi dan mengelola sampah dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: alasan untuk menghentikan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah didorong menerapkan strategi dengan biaya efisien, namun tetap memberikan dampak besar bagi masyarakat. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur Nina Dewi mengatakan, pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan perekonomian daerah. Menurut Nina, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Sektor ini juga dapat membuka lapangan kerja, menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat produk lokal, serta mendorong kreativitas masyarakat.
1: Jadi, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh moderator, mungkin keterbatasan fiskal menuntut kita untuk bekerja semakin efektif, inovatif, dan kolaboratif. Efisiensi bukan sekedar mengurangi belanja, tetapi bagaimana setiap sumber daya yang kita miliki mampu menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu potensi yang dapat terus dikembangkan dengan mengoptimalkan keunikan lokal masing-masing, kemudian kreativitas masyarakatnya, kemudian teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, UMKM, kemudian komunitas, akademisi, media, dan masyarakat mungkin, dan lain-lainnya.
0: Nina menilai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan mengoptimalkan keunikan lokal, kreativitas masyarakat, teknologi, serta kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, UMKM, komunitas, akademisi, media, dan masyarakat. Melalui sharing session, ASN juga didorong tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi berperan sebagai penggerak ekosistem. Strategi low budget high impact diharapkan dapat diterapkan melalui alternatif pembiayaan dan kemitraan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan promosi dan akses pasar. Arya Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengingatkan pentingnya pembelajaran sejarah peristiwa gerakan 30 September atau G30S sebagai upaya menumbuhkan kewaspadaan dan pemahaman sejarah bagi generasi muda. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hadi Kusuma, usai kegiatan talkshow membahas persona Kaltim diplomasi budaya di panggung dunia, mengatakan pembahasan peristiwa G30S perlu merujuk pada keputusan dan ketetapan pemerintah pusat termasuk ketentuan yang masih berlaku. Menurut Balin, kebijakan pemerintah daerah tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat, sementara hingga kini tidak ada dorongan dan edaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan nonton bareng. Ia pun menambahkan, mempelajari sejarah masa lalu penting untuk membantu generasi muda memahami berbagai peristiwa yang pernah terjadi, sekaligus mengambil pelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Balin menyebut, pemahaman sejarah juga dapat membangun kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri di tengah perkembangan situasi geopolitik yang terus berubah.
1: Ada keputusan dari MPR itu bagaimana terkait dengan peristiwa di bulan September ini? Apakah ada sebuah tap atau sebuah keputusan apa yang berhubungan dengan kejadian di bulan September itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di pemerintah daerah itu tidak berubah selama keputusan tersebut memang bersumber dari pemerintah pusat.

generasi yang lebih senior, tentu saja kita harus membaca sejarah. Nah, di sejarah itu selama belum ada perubahan ya, kita akan terus mengingatkan

0: geopolitik sekarang itu akan seperti apa. Tapi sebagai orang yang memahami sejarah, tentu kita harus mengetahui apa saja yang pernah terjadi di masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran.
1: Melalui pembelajaran sejarah, generasi muda diharapkan memiliki ketahanan dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan, serta turut menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. RRI Rizky Multianata melaporkan.

0: dengan peningkatan kompetensi bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berpulang beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS mulai tahun 2027. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati mengatakan, selama ini banyak guru pegawai P3K mempertanyakan kemungkinan perubahan status kepegawaian mereka menjadi PNS. Wiwi menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar gembira karena membuka kesempatan baru bagi para guru P3K. Namun, perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dan perubahan status P3K penuh waktu menjadi PNS memiliki mekanisme yang berbeda.
1: Karena mereka kan kemarin sudah mengikuti seleksi, hanya saja formasinya yang tidak ada. Makanya diberikan kesempatan melalui paruh waktu. Nah, tapi bagi P3K yang sudah penuh, gitu, mereka ketika akan merubah status ASN-nya ke PNS, tentu harus mengikuti seleksi yang seleksinya nanti akan ditetapkan kemudian ya mekanismenya oleh Kemenpan RB. Jadi bukan Kemdikdasmen tapi Kemenpan RB nanti untuk. Jadi mungkin teman-teman P3K bersiap karena jumlah P3K yang ada di Kaltim banyak ya, lebih banyak daripada PNS-nya Mas Lutfi gitu ya.
0: Wiwi mendorong para guru P3K mulai mempersiapkan diri sembari menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Jumlah guru P3K di Kalimantan Timur saat ini cukup besar, yakni sekitar 19.572 orang, termasuk 667 guru P3K paruh waktu. Ia berharap kesempatan yang mulai dibuka pada tahun 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal. Meski demikian, proses perubahan status guru P3K menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap, sesuai mekanisme dan kebijakan pemerintah pusat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengikuti registrasi bisnis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB Sustainable Development Goals. Program tersebut diluncurkan di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa 29 September 2026. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kaltim Dwi Eri Mujahidin mengatakan, registrasi bisnis merupakan tindak lanjut kerjasama antara Japan International Cooperation Agency atau JICA dengan pemerintah Indonesia melalui Bappenas.
2: Nah, di dalam konteks ini memang ada beberapa wilayah yang juga mendapatkan proyek tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi untuk konteks Kalimantan Timur memang lebih difokuskan kepada bagaimana UMKM sebagai salah satu motor perekonomian daerah itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tujuan berkelanjutan. Maka kegiatan bisnis registrasi inilah kemudian kita sampaikan kepada Bu Sekda untuk dilakukan launching. Artinya semacam pernyataan bahwa kita sudah memulai kegiatan ini ke depan.
0: Dia menjelaskan pada tahap awal registrasi ditujukan bagi seluruh UMKM. Data yang masuk akan melalui proses validasi untuk melihat kontribusi masing-masing usaha terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. UMKM yang belum memenuhi aspek tertentu dalam proses validasi tidak langsung dikeluarkan dari program. Pemerintah bersama mitra akan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas agar pelaku usaha dapat memenuhi indikator keberlanjutan. Dia menambahkan data hasil registrasi nantinya akan dikembangkan melalui dashboard SDGs Kalimantan Timur. Sistem ini akan digunakan untuk memantau secara bertahap, mulai dari proses registrasi, validasi hingga perkembangan keberlanjutan usaha UMKM. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur turut menjadi tantangan bagi pengelolaan kawasan ibu kota Nusantara, terutama dalam menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Otorita IKN menyebut, kebutuhan air di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan air minum, tetapi juga kebutuhan rumah tangga, pertanian, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Karena itu pengelolaan air diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan kembali termasuk melalui embung yang menampung air hujan dan limpasan. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agung Indrajit kepada RRI mengatakan, kebutuhan air minum untuk IKN telah diantisipasi salah satunya melalui upaya modifikasi cuaca di daerah aliran sungai Intek Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoy. Sementara untuk kebutuhan non-minum, OIKM mendorong penghematan dan pemanfaatan air secara sirkular, termasuk menggunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman.
4: Untuk keperluan rumah tangga, gitu ya, atau kayak mencuci, atau apa, yang bukan buat minum, itu kita encourage supaya ada penghematan dan juga ada sirkular penggunaan air. Contohnya air di piring yang tanpa sabun ya, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian kita memang kota yang didesain sebagai spawn city. Jadi kita berupaya mengkonservasi air sampai setetes-tetes apapun. Jadi embung-embung yang Bapak dan Ibu lihat, teman-teman lihat di sini adalah embung yang berasal dari air hujan dan limpasan.
3: Di sisi lain, ketahanan air juga sangat berkaitan dengan kondisi petani di kawasan IKN. Karena musim kemarau telah membuat sejumlah lahan mengalami kekurangan air bahkan gagal panen. Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setia Lenggono, mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu tantangan terberat bagi petani, sehingga infrastruktur penampungan air menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
5: Banyak tempat di lahan pertanian di IKN ini yang gagal panen. Gagal, bahkan sebelum panen udah gagal. Ini yang menjadi tantangan. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan ya, kita mengembangkan embung kan ya. Embung di KIPP ini sekarang itu jumlahnya sudah 24 embung. Dan tahun ini akan dibangun lagi embung-embung baru. Mungkin sampai akhir tahun bisa jumlahnya sampai 50 embung. Nah, ini salah satu upaya kita untuk memanen air sebetulnya. Jadi embung itu tidak hanya berfungsi sebagai pengentasan banjir gitu ya, tapi juga dia berfungsi untuk menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan juga tentu menjadi tempat penampungan air dan juga untuk budidaya perikanan.
3: Upaya menambah embung diarahkan untuk memperkuat kemampuan kawasan menyimpan air saat musim hujan sehingga cadangan tersebut dapat dimanfaatkan ketika memasuki periode kering. Bagi OIKN, ketahanan air tidak hanya ditentukan oleh jumlah infrastruktur, tetapi juga konsistensi menjaga hutan dan daerah resapan termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar IKN. Konsep kota Nusantara sebagai spong city pada akhirnya diarahkan untuk menjaga air tetap berada dalam siklus kawasan dengan membutuhkan konservasi, penampungan, dan penghematan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN,

penutup rangkaian Erau Adat Kutai 2026 yang berlangsung di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Minggu 27 September 2026. Prosesi diawali mengulur naga, Bu Umban dan Bu Goro di Keraton Museum Lawarman, sebelum Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menuju Ranggatiti atau Balai Bambu Kuning. Belimbur dimulai dengan prosesi tepung tawar, pembacaan mantra dan pemercikan air tuli menggunakan kembang mayang, kemudian diikuti masyarakat dengan antusias. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, Belimbur bukan sekedar tradisi, tetapi juga mengandung filosofi penyucian diri dan juga kebersamaan antara raja dengan rakyat. Ia mengharapkan nilai saling membersihkan diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam menjaga sejarah dan budaya Kutai Kartanegara.

0: karenanya, kami berharap kepada seluruh pihak yang melaksanakan berlibur pada pagi hari ini akan agar menggunakan air yang bersih sehingga tidak menimbulkan masalah selanjutnya.
1: Aulia Rahman juga mengingatkan masyarakat tentang panjangnya sejarah Kutai Kartanegara sekaligus menjadi penyemangat pemerintah daerah dalam pembangunan. Aulia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti erau sesuai tema erau tahun ini, Raja Menjamu Rakyatnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: debu. Bagi Siti Sana, pedagang pasar sepinggan Balikpapan mulai lagi dari titik nol bukan soal mudah usai kebakaran hebat melalap habis modal puluhan tahunnya. Namun kini, asa itu kembali menyala.
1: Mulai lagi lah dari nol ya, tapi dengan harapan mudah-mudahan kedepannya lebih ramai, nanti lebih ramai. Karena dari musim kemarin, untuk isinya anunya mungkin 50-an lah, 50, 100, kadang kan karena memang barang kita beli juga lumayan mahal.
0: Menjahit sudah dilakukan puluhan tahun, menyambung benang sehelai demi sehelai, merajut harapan hidup, berjualan di pasar sepinggan Balikpapan sambil menunggu pembangunan lapak baru. Ia pun menyampaikan rasa syukurnya kepada RRI karena usaha kecilnya bisa kembali hidup walau memulai dari nol kembali.
1: Masih alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah, mudah-mudahan kedepannya lebih ramai dan lebih enak kita jualannya. Alhamdulillah kami ucapkan kepada pemerintah Kota Balikpapan, terutama Pak Haji Rahmat Masud sebagai wali kota Balikpapan, yang dengan cepat dan tanggap menangani masalah kebakaran pasar sepinggan. Kami sebagai pedagang kecil di pasar sepinggan mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemerintah yang telah membantu kami. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan mereka diberi kelancaran, kesehatan,

0: mencapai 50%. Tak hanya pembangunan lebih aman dan berkeramik, relaksasi retribusi selama 2 tahun juga diberikan demi membantu pedagang bangkit. Hal ini pun sudah dibahas dalam paripurna DPRD Balikpapan dan dipertegas oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Zulkifli bahwa pemerintah Kota Balikpapan fokus dalam perbaikan pasar rakyat tersebut.
1: Jadi terbakar, sehingga kita ini kan kita tidak banyak punya pasar di Balikpapan ini kan nggak banyak kan pasar, apalagi ini pasar yang keseharian, pasar sepinggan ini. Nah jadi kita saat pembahasan itu menyimpulkan ini harus segera kita bangun kembali, tetapi dengan keterbatasan dana kita tidak mungkin mengembalikan pembangunan yang permanen. Jadi kita buat dulu semacam TPS. Jadi ada 119 kios. Kios terdiri dari yang kita bangun di bawah dan juga yang rehab yang terbakar, masih gedungnya masih bisa dimanfaatkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan proyek revitalisasi ini rampung tepat waktu agar denyut perekonomian warga bisa segera pulih dengan standar keamanan yang lebih baik. Kini para pedagang hanya menanti hari ketika atap pasar sempurna tercantol. Mereka berharap lorong-lorong baru kelak kembali diramaikan langkah kaki pembeli, membawa berkah dan harapan baru dari atas tanah yang pernah dilanda duka. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Demikian rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan

dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
7: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
8: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya dari Wakaroros ke Catwalk BIFF di Kranasda Kutai Timur kenalkan potensi fashion lokal. Bupati Kutai Timur Ardiansyah dorong literasi tak berhenti pada membaca, tapi melahirkan karya. Gaji P3K bakal ditanggung oleh pusat, Bupati Ardiansyah mengatakan daerah bisa lebih fokus percepat pembangunan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 41 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Senin 5 Oktober 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan YouTube serta website di rpd.kutaitimur.kab.go.id. Baik, pendengar, untuk berita pertama, langsung saja kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dari Wakaroros ke Catwalk BIFF di Kranasda Kutai Timur kenalkan potensi fashion lokal. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Kutai Timur turut ambil bagian dalam ajang Borneo International Fashion Festival atau BIFF yang berlangsung di Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda pada Minggu 4 Oktober 2026 malam. Sebanyak 10 karya ditampilkan dalam ajang yang diikuti seluruh kabupaten kota Kalimantan Timur ini mengusung tema Magicland Wakaroros Kutim. Karya-karya terbaik desainer asal Kutai Timur mampu memukau dan menarik perhatian para undangan yang hadir saat diperagakan oleh para model yang melenggak-lenggok di catwalk. Dekranasda Kutai Timur menggandeng 5 desainer yakni Nora Suratman, Lida Juwita, Yundra Yusinanda, Arif Lepo Ises Rahayu, dan Henny Victoria. Para desainer menampilkan karya fashion yang mengangkat kekayaan budaya dan potensi daerah melalui sentuhan kreatif pada batik Wakaroros. Dengar, Ketua Dekranasda Kutai Timur Siti Robiah mengatakan bahwa selain ajang untuk memperkenalkan potensi batik dan kreativitas desainer lokal Kutai Timur ke panggung yang lebih luas, termasuk pasar internasional, keikutsertaan Kutai Timur dalam BIFF merupakan bagian dari upaya mendorong kreativitas sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis para pelaku industri kreatif daerah. Dan ia berharap karya-karya yang ditampilkan para desainer Kutai Timur dapat semakin dikenal masyarakat luas dan membuka peluang bagi pengembangan industri fashion daerah. Menurutnya, karya para desainer yang tampil dalam BIFF memiliki potensi untuk terus dikembangkan, baik dari sisi kreativitas maupun jangkauan pasar hingga tingkat internasional. Siti Robiah juga menjelaskan bahwa konsep Magicland Wakaroros yang diusung dalam BIFF menggambarkan bahwa Kutai Timur sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya dan potensi yang beragam.
di mana potensi tersebut perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui kreativitas, termasuk melalui karya kreatif, baik fashion dan kerajinan daerah. Dirinya juga berharap melalui BIFF, Dekranasda Kutai Timur, karya-karya yang dihasilkan oleh para desainer lokal semakin dikenal, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk kreatif Kutai Timur ke tingkat nasional maupun internasional. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih terkait ya ajang Borneo International Fashion Festival atau BIFF yang digelar di kota Samarinda, di mana Mas Riyati Mahyunadi tampil percaya diri di BIFF, kenakan busana batik Wakaroros. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Ya, pendengar, Mas Riyati Mahyunadi turut ambil bagian dalam perhelatan fashion bertajuk Borneo International Fashion Festival atau BIFF yang digelar di Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur Samarinda pada Minggu 4 Oktober 2026 malam. Kehadiran istri dari Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi ini mampu menjadi daya tarik tersendiri dalam ajang tersebut. Bersama 10 peragawati, Mas Riyati tampil penuh percaya diri di atas catwalk mengenakan busana rancangan desainer lokal Nora Suratman berbahan batik Wakaroros yang dikombinasikan dengan warna peach atau salmon lembut serta merah koral mampu memukau seluruh undangan yang hadir. Usai tampil, Mas Riyati mengaku bangga dapat menjadi bagian untuk mempromosikan karya terbaik Kutai Timur melalui BIFF. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus ruang untuk menegaskan bahwa batik Wakaroros memiliki keunggulan dan motif yang tak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, kreativitas para desainer lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat kebudayaan dan kesenian daerah. Hadirnya batik Wakaroros dan berbagai kerajinan yang dihasilkan oleh tangan-tangan kreatif lokal menjadi salah satu identitas budaya Kutai Timur yang terus harus dijaga kelestariannya. Dan pendengar, keikutsertaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kutai Timur dalam ajang ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan wastra Kutai Timur ke tingkat nasional dan internasional, akan tapi juga membuka ruang bagi desainer lokal untuk menunjukkan karya dan kreativitasnya.

Ya, baik, berdengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Beralih ke berita lainnya terkait Bupati Ardiansyah dorong literasi tak berhenti pada membaca kan tetapi melahirkan karya. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman resmi menutup rangkaian Out of the Book Gebyar Literasi Kutim 2026 pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan yang mengusung tema buku untuk semua literasi untuk masa depan berlangsung kurang lebih selama 10 hari itu menjadi bagian untuk meningkatkan minat literasi masyarakat terutama generasi muda. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa literasi tidak boleh dimaknai sebatas aktivitas membaca buku. Menurutnya budaya literasi juga mencakup kemampuan menulis, berpikir, berkomunikasi, bercerita hingga memahami berbagai persoalan kehidupan secara kritis. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan literasi, salah satunya melalui kekayaan bahasa dan budaya yang dimiliki. Untuk itu, Bupati Ardiansyah mendorong masyarakat Kutai Timur agar tidak berhenti pada kebiasaan membaca, kan tetapi juga mampu menghasilkan karya dan gagasan yang lahir dari pemikiran sendiri. Ia menyebut kemampuan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau EA. Menurutnya, kemajuan teknologi digital salah satunya EA dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperkaya pengetahuan dan kreativitas. Namun, penggunaan teknologi tersebut tidak semestinya menggantikan kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah ide, tulisan maupun karya yang orisinal. Ia juga mengingatkan masyarakat agar semakin bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudahan menyebarkan informasi melalui media digital harus diimbangi kemampuan memahami dan memastikan kebenaran informasi agar tidak berubah menjadi fitnah atau merugikan orang lain. Bupati Ardiansyah juga menilai kebiasaan berliterasi secara bijak dapat menjadi bagian penting dalam membangun kualitas kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri untuk membaca, menulis, bertutur, berdiskusi, serta menghasilkan karya yang memberikan manfaat. Sementara itu, Ketua Panitia Gebyar Literasi Kutim 2026, Deden Lukman melaporkan selama 10 hari pelaksanaan sejak 25 September, pameran buku mencatat sebanyak 3.692 kunjungan dengan rata-rata 369 pengunjung per hari. Dari jumlah tersebut tercatat 2.840 transaksi pembelian buku. Deden menyebut capaian penjualan buku selama pameran bahkan mencapai 175% dari target penerbit. Mayoritas pengunjung berasal dari kalangan muda hingga orang tua, sementara buku anak-anak menjadi jenis buku yang paling banyak diminati. Selain itu, lebih dari 2.500 peserta dan pengunjung terlibat dalam 15 rangkaian kegiatan literasi. Rangkaian tersebut meliputi kegiatan mendongeng bersama Bunda Literasi, talk show tentang EA dan keuangan, workshop penulisan hingga berbagai perlombaan seni dan literasi tingkat kabupaten. Kegiatan juga dirangkai dengan malam penghargaan lomba perpustakaan, mewarnai bertutur penulisan cerita rakyat serta kegiatan menarik lainnya. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Berita kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk selanjutnya. Dari layanan kesehatan bergerak, Siti Robiah ajak warga aktif ke posyandu. Ya, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Pelayanan kesehatan bergerak di wilayah daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan atau DTPK menjadi salah satu upaya pemerintah mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan tracing terintegrasi dan cek kesehatan gratis atau CKG di Kecamatan Karangan, Kutai Timur pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua PPTI Kutai Timur sekaligus
sekaligus pembina Posyandu Kabupaten Kutai Timur Siti Robiah mengatakan bahwa pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat secara langsung perlu terus didukung dengan kesadaran warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Menurutnya, upaya menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan ketika ada kegiatan pelayanan kesehatan bergerak maupun saat masyarakat datang ke puskesmas. Posyandu juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala. Ia menambahkan bahwa cakupan pelayanan Posyandu yang semakin luas menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif memeriksakan kondisi kesehatannya. Pemeriksaan rutin juga penting untuk mengetahui adanya indikasi gangguan kesehatan sejak dini. Siti Robiah juga meminta para ketua tim penggerak Posyandu baik di tingkat kecamatan maupun desa untuk mengawal pelaksanaan Posyandu di wilayah masing-masing agar berjalan dengan baik. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tidak ragu untuk datang ke Posyandu. Sosialisasi dan pendekatan kepada warga perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa Posyandu bukan hanya untuk balita, akan tetapi menjadi bagian dari pelayanan kesehatan bagi berbagai kelompok usia. Dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tertentu, masyarakat dapat diarahkan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut di puskesmas. Siti Robiah berharap kolaborasi antara pelayanan kesehatan bergerak, puskesmas, Posyandu, dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pemantauan kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah yang akses pelayanannya masih terbatas. Ya baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Badegar, Siti Robiah dorong cek kesehatan rutin untuk perkuat deteksi dini TBC. Ya, berita kembali kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Upaya deteksi dini penyakit perlu terus diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Ketua PPTI Kutai Timur sekaligus pembina Posyandu Kabupaten Kutai Timur Siti Robiah mengajak masyarakat untuk tidak menunggu munculnya keluhan serius untuk memeriksakan kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai layanan yang disiapkan pemerintah termasuk Posyandu. Pelayanan tersebut menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara berkala. Ya, Badegar, Siti Robiah menjelaskan bahwa Posyandu saat ini memiliki cakupan pelayanan yang semakin luas. Selain balita, pelayanan juga menyasar remaja, ibu hamil, dan lansia. Dan Badegar, hasil pemeriksaan di Posyandu dapat menjadi dasar untuk mendapatkan penanganan lanjutan apabila ditemukan indikasi tertentu. Dalam konteks pencegahan dan penanganan tuberkulosis atau TBC, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting, di mana kesadaran untuk memeriksakan diri ketika memiliki keluhan maupun mengikuti pemeriksaan yang tersedia dapat membantu menemukan kasus lebih awal. Dan Siti Robiah juga meminta pengurus Posyandu di tingkat kecamatan dan desa untuk aktif mengawal pelayanan di wilayah masing-masing. Sosialisasi kepada masyarakat dinilai perlu terus dilakukan agar warga memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, berita lainnya terkait gaji P3K bakal ditanggung pusat. Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa daerah bisa lebih fokus percepat pembangunan. Berita kembali kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyambut positif keputusan pemerintah pusat yang akan mengambil kebijakan terkait pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk merubah status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, khususnya bagi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Menurutnya, kebijakan pengalihan anggaran penggajian yang akan sepenuhnya
seluruhnya ditanggung oleh APBN melalui ke dana alokasi umum yang akan dimulai pada tahun 2027 ini dinilai akan berdampak terhadap beban APBD. Meskipun saat ini alokasi belanja pegawai Kutai Timur masih dalam ambang batas aman karena masih di bawah 30% dari ketentuan yang ditetapkan. Namun menurutnya dengan adanya kebijakan yang menjadi keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI ini mampu memberikan kelonggaran fiskal daerah yang bisa dialihkan untuk mempercepat proses berbagai program pembangunan daerah. Adapun jumlah pegawai untuk kategori guru dan tenaga kesehatan dengan status P3K di Kutai Timur kurang lebih sebanyak 4.091, terdiri dari 3.703 guru dan 388 kesehatan yang tersebar di 18 kecamatan. Sementara untuk P3K paruh waktu hanya 2 orang, yakni di bidang guru. Dan pendengar, diketahui Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pemerintah bersama Banggar DPR RI telah menyepakati alokasi anggaran sebesar 23 triliun dalam RAPBN 2027 untuk menanggung kebutuhan gaji atau honorarium P3K yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, penganggaran tersebut akan mengurangi beban kebutuhan anggaran pegawai yang selama ini harus disiapkan pemerintah daerah. Dengan berkurangnya beban tersebut, daerah memiliki peluang memperoleh ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

0: Ya baik, Badegar di semua 9.4 FM mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita selanjutnya. Ya, perkara pengurus LPADKT Kutai Timur dikukuhkan, Wakil Bupati Mahyunadi ajak perkuat kebersamaan dan kearifan lokal. Kembali berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Cabang atau DPC Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur atau LPADKT di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada 2 Oktober 2026. Wakil Bupati Mahyunadi menilai momentum ini sangat strategis untuk memperkuat struktur organisasi, menyatukan semangat pengabdian, serta menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kebudayaan daerah. Dan dirinya juga menekankan agar pengurus yang baru dilantik senantiasa menjalankan amanah organisasi secara bertanggung jawab, memegang teguh nilai-nilai leluhur adat dan selalu mengedepankan kepentingan bersama demi membina generasi muda yang berkarakter dan berwawasan luas. Sementara itu Ketua DPC LPADKT Fendi Meru menyampaikan bahwa independensi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap aturan sangat penting bagi organisasi dalam menjalankan roda kepemimpinan. Dan dalam kesempatan itu pula, pihaknya juga menegaskan bahwa komitmen LPADKT untuk terus menjadi mitra strategis bagi aparat keamanan dan pemerintah, sekaligus berkontribusi nyata melalui aksi-aksi sosial di tengah masyarakat. Ya baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena Sanovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Sanovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.